adie bi wo ho a wo betimi asia no kwan biri bi wo ho a eye attitude omo a edru ba bia meka sa ya na edin krofo kare nya se nko mu nya ya nko mu ntue sika na man krofo no nko mu betua senka ebi ewo.

adie bi wo ho a wo betimi asia no kwan bi wo ho a eye attitude mwa edru bebi a meka sa ya na edin krofo kare nya se nko mu nyaa nko mu ntue sika na man krofo no nko mu betua senka ebi ewo.